Merci la fille que Kundoy. Diak dans un malangan de l'imbici projet la radio diffusion nationale tchadienne de Kagloa Sekad Mamou Amad Sissi que Stasara. Bani soso que Kundoy n'a pas d'autre et côté de Siri qui a mis studio de là. Rin Harun Musa wa sisi madu kita Arab mata mau sisi kan mengasihnya kusok di demi kari mamuan madu sisi Rin membayar karsi kendoi bola wa bola jin doko non doko di demi mata koko ya nama mama sisi pasang bego tu mbiri sisi kutola ingai mampu daya kadesi bangi sosong kan kudoti kutum mata menambi sisi naji kudobi itu gua naji kudobi itu tam tol tambir gerem bangi doko tas na bye bye ya kari mera madu si guto koko ya kuntum daka kada woi kabin teknik agiji Rigobert mikroba Lionel Nomengar marsipa kata kelagir ya jawi naikum jiki keteta awoi ndamu bayansen ya lah.

Bangi sosongan ke doti kutu so gidi so ba ni ke ngas David nin ke kapural mastamun awan do de semam teda ambir ya si ke ya kate simber ke tatol ta teta. Ni ke siap ya komunite ke dopat ma kedam ke nobe te adiku west jimadum ma bedum. Gania ni ke ngge kutu nenu ji jijel solngara ke ike mbuangar Justin. Wota machi ngania solng solngar mbai dojim dojita Jonas la ribey prudence docteur Juma sal datolum docteur majirade ya fet yiku begoto al koji salengar mbai resem yiku koi kuaba kuabwa Julien ngar nduba ngar ya alum Colonel Jim Ramaji Jedi, Jimadum Valentin, Jimadum Noji Mark, Girka Gaku, Bebungai, Ake, Makubo, Gunran, Benjamin Atla, Malangana, Unkum Kongai Kare, Nan Berklayoya, Nikokonda, King, Gon Kemdu, Gokondaki Jiang, Gonanda, Nenoji Gisel, Solongar, Nenoji Gisel, Solongal, Neva, Gutok, Dokutina, Mekokinji Kamato. Adinga tuji go moy ko an retete be ber client to nan ji singe de ke malang ke be bu ngai makabo be boto kome mundu doba abishe saru na de nik ka no ji solnga renji kambe ke kelo elen ge guto ning tik ndo jedi ndo ko dik ti soi na me ni bai doba de ke to krat lo ko ando taba to kam do gite te ade europe ya mirand ko no bai hotel na ban mirand na uni europe ko na inge lo yoni lai kari ik bembai daniel gelbe rome tos majingari ka sumta tos majingara la tarum suzan oi ke pasteur ge ke ngato ge eglise cooperation evangelique kundur marande na uno kum kongai kare nan bir klayon bir kayon do nan nika la tarum oi ke silvia la tarum oi ke gouverneur ngar maji malande jonjin go nan ke ta jini da merito nan singe de ku buso kom Bideci ngar mungo, ngam mungo kumara besada bedaya sar mundo lokrang dengan kembir klien tu tali ni ber klien tu nanti si maritari kake si genan giran si geni nenan bisit ber klien gondek ketengah makai enggak kondung gondan de siksi ngar maji ni ba enggak ni ane kenge gitu ngar maji tu sama maji ngar siksi ngar maji gitu kondo jemas do kutia nama enggak kunci kemeto kembir kenjamat lari enggak tu juga mau ikaran tu. Alan nge guto ningti kendo merkreji ndo kodi kiri matai na me ni ba ito ba duku tukrat lo ko ando taba to kem do guto ya ni ke bembayo daniel adi karche tukra ngor ke santer de santi tukra arab ili wugino ainge ilu yoni ilai kari kade korta ido nubat ike meshe wo deling solge silve granji gede Mbai Koro, Simon, Pierre, Jimta, Leonie, Mbai Tong, Girka, Gugu, Bologo, Gugu, Ran, Bin, Yamanat, La, Malang, Dena, Un, Kum, Kongai, Karen, Nan, Bir, Klayo, Kretien, Gondu, Gijian, King, Gokondu, Kurabei, Banda, Ren, Kurabei, Banda, Ren, Niba, Guto, Gondo, Jidin, Do, Siri, Name, Kukin, Jikamento, Adikem, Bik, Yamanat, La, Bir, Klayo, Ndo, Ran, Jisin, Gedek, Malangku, Bologo, Mundu, O, Mumdeg, Ku, Bodo, Mangsu, Damku, Kelo, Manga Dongo, Dongo. Loko ando taba tokem dogea granji gede. Kartye gashi te. Awo sondobo awone ke bologo te nibay kendo merkreji adi ndoko digiri metai na me ko ke njikeme to. Alen ge guto ningti kendo jidi ndoko digiri soye na me. Berra na kra girko jia ngis moi. O girko jia din yam ngominta. Ugir ko jorbay kumdaita o bay tongani ani kenge kuto naradumge jim tamra ciciam malang de ni baranda na krangai singge de kemaranga ke mumde kemade tade ge made kelade kemade biring ge kurbayo ge imoper ke parwase Saya macam semulum bahawa sehingga raklah seneng malang. Oh, sehingga ni rai sedu macam malang mana sekarang dengan disi kembali rentu tali wajib tarik sehingga ke roda tu ni gigi malang. Ini dia
คุมบางนั่นด่านเนี่ยมันน้องคุมด้วยตาดินดอยอยู่เที่ยงคนที่ก็ถึงกับมาเก่งก็คนดูบ่บุรุษเนี่ยคือนาราดุมเกย์จิมตัมราชิชิยามนาราดุมเกย์จิมตัมราชิชิยามนี่กูทุกคนดอกุดีกันมีเงินเฟบรีแคมบาร์กูดูบุญคุยกับลุงก็ไม่เห็นดอกทุกคนนั่นเลนี่นิ่งที่กันดอกคุยกับลูกก็เงินเฟบรีแคมบาร์กูดูบุญคุยกับลุงก็ไม่เห็นดอกท่าที่แคมเบกนจามันอัตลาอาเดินตัวเยสิกไปตัวเรียกคนอีเรียกรอดูตึกเกอโอจิตาริยสิกก็รอดูตึกนั่นเนี่ยอาเดินตกไงนู้บัตรสกัดกับครามาเยสิกนายไรมาลังโนอีกไปอาจิมันจะคนเดินดูบัตรมุดูบาจัฟเฟ่นจิลาร์ดูบัตรดอร์คัมนจิยันดูบัตรไปกอลเดซาลูมาพัลม์ลูบีColonel Nekiyabe Tombor, Ike General Mbaye Kubu, Nestor, Ike Njekanikula Galion, Duba Mbaye Maurice, Ike Njebe Mbontar, Mbaye Sangam Njeboge, O Nganyan Duba Targa, Ake Girkoji Jirang, Girkoji Derjion. Malandun Andan Krangay, Ari Kranton Andelan Giri Do,Ok, église était numéro 13, que, ok, pasteur, que, dans l'église, que, qu'un ding ding. Si, gni, gospa, gadi, chorale, TKRN. Si, gni, virgula, yanuba, gadi, serviteur. Que, bebalum, gake, association, gaka, daji. Oh, waito, si, boutia, de, que, diang, na, barne, femme de charité, que, église était numéro 13, au 26, si, madbe, de, que, carré, numéro 7, quartier, abena, ou, mom, de, que, malin.Gakon tu ke jiang ke benoi ke, akhe girka ke benoi ke kia gor bebalum ke, singe de ke malang akhe mata taruk ke jaman ke tu abis gerai dah mundu, talai benoi bebalum, majesi ke malang na era isedu, ira ile jisi korodet tu doa isedu wajin najen nu bau naik majis soline kiamde, doa yote akon tu gakon tu bende menjipi, tandolum norma.Menjipi tandolum norma ni kuto kundo kuri krimeta ina abril. Adi kiam labdan kubo kiam bek njaman atla aku. Oileni ningti kundo kuri kiri soso ina abril ni bahi doba de kuto kurate. Nubata sekade iga kra majikin nairai sedu malani kri jeji krista. Denji kari kindo ima tubia nubaba in nombr. Nini ni mehe klani kujogi di mehe.Bera nakra ke tatol tata ike madam o mesye adi topona honorin. Ba ike madam topona honorin o mesye Celestin. Topona o baito girko jirig ko malang. Topona ake saka o tagimbi, tagi bisi. Ni taba soondo majesig malang na era isedu.Oji tarie sik ke rodot ke ndakan do yo tiang gonde ke tengah madiri ne ceri ceri goto kendo ko jogi ko ge na abril ni kembe kin jamana tla ade kran to ndan singai go yani mes de rekem te gi ge man ko ke ade ya tun ke kringe guto kadling gal lok maj kem ko be anu bat ni kendo ko jogi de mi na abril kem parwas saint charles borome ke farsiat eOh, baik tu. Si kurang genas kandang di si malang lali. Kerantun dan mandangi si gini kamarat militan yang der ke presiden aku mandang salih ke pesabu gir kujian ke malang. Biro eksekutif nasional ke asamble ku komite provinsi yang der ke presiden. Vis presiden ya kader permanen ya dialog politik. Paimi patage albero presiden ya rendete ni ku baik tu.Ni comme chez Aziz Mama Sali secrétaire général mouvement patriotique Salio geke sodo CPDP aké groupe parlementaire sénatrice Yender gi signe grand député gamalan nan sikranga aké conseil que présidence de la république to primature de ici communauté que moi il était direction générale Ongera klagu ke sama ada fon special pour la préparation et projet infrastructure que charte. Si ngene inge ke ke kem conseil d'administration ya se fote gige. Nan sikra ngai gir ko je to pono nan. Na sikra ngai son do kem da yisi ko ji kuro rit ni ba nubata zakari ka kra ma indo kogi kogi malang si.
Berke tatol tate raju cado untuk majin dega kanu bar si tok si kinjik mano kumci tahu ipa kegir kujar atau tok ninggai.

radio chat karto mi kare do de munda to karga ma korgolo ma kiando karsi ndegra data turuma kragna fidel doxa di technicien nemga karene jim ta rojo unda kame ko kula jirima to dan dubalam telum gayus go kanje kilami telum lel dine jim bayda beresi marek ngana sisi se karga dine jongana do de dogremi komi awuji.